female seat map di aplikasi Access by KAI yang memudahkan pelanggan perempuan untuk melihat posisi tempat duduk berdasarkan gender penumpang di sekitarnya. Dan KAI Daup 7 Madiun pun berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan juga tepat waktu, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan.

Ada kabar menarik dari dunia sepak bola internasional. Striker andalan Inggris, Harry Kane, kembali mencuri perhatian. Ia kini disebut-sebut sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, bahkan melampaui dua legenda besar, Alan Shearer dan Wayne Rooney. Pernyataan ini datang dari mantan pemain Inggris, Joe Cole, yang menilai performa Kane sudah berada di level tertinggi. Ia menyebut tanpa ragu, Kane adalah nomor 9 terbaik di Inggris saat ini. Dengan catatan gol yang luar biasa dan konsistensi yang terus terjaga, Kane sendiri memang dikenal sebagai mesin gol. Selain menjadi top skor sepanjang masa timnas Inggris, ia juga terus tampil tajam di level klub bersama Bayern München. Ketajamannya inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa Kane bukan hanya sekedar striker hebat, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang stabil, Kane diprediksi masih akan terus menambah pundi-pundi golnya, termasuk di ajang besar seperti

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magetan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama masa pancaroba. Nah, meskipun saat ini kalau misalnya kita rasakan memang mulai memasuki awal musim kemarau nih ya, tapi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat ini masih berpotensi turun di sejumlah daerah. Oleh karena itu, Muhammad Rizal Ramadan selaku analisis mitigasi bencana BPBD Magetan mengatakan, karena masih terjadi hujan, maka perlu antisipasi yaitu bencana banjir dan juga angin kencang. Karena ada beberapa daerah nih teman Pro 2, misalnya di Kabupaten Magetan sendiri, ada beberapa daerah yang rawan banjir dan juga angin kencang. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ada juga korban jiwa akibat tertimpa pohon tumbang, dan untuk meminimalisir hal tersebut karena dampak bencana hidrometeorologi khususnya pohon tumbang, akhirnya BPBD Magetan mengadakan mitigasi antara lain melakukan perampingan pohon yang rawan tumbang. Hampir semua kecamatan karena memang banyak pohon-pohon besar dan juga pohon yang sudah lapuk. Dan diingatkan juga kepada masyarakat, teman-teman Pro 2, untuk penanggulangan bencana ini perlu peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Di antaranya masyarakat yang bisa memantau lingkungan. Kalau misalnya di sekitar kamu nih teman Pro 2 ya, ada pohon yang lapuk ataupun pohon yang sudah tua gitu, maupun yang rawan tumbang pun, ini bisa banget dirampingkan, merampingkan ataupun melaporkan ke pihak-pihak terkait. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 Juni ya, tentang penanggulangan bencana, bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi memerlukan unsur pentahelix, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, media, dan unsur lainnya.

Ya, balik lagi membahas seputar mimpi. Karena pernah gak sih kamu membayangkan gitu ya, bagaimana rasanya hidup tanpa aturan, bebas melakukan apapun? Well, just imagine it, because it will never happen nih. Setidaknya sesantai-santainya hidup kita perlu namanya menjaga manajemen waktu yang baik nih teman Pro 2. Bayangkan tuh, kamu lagi kayak menjadi seorang seniman yang berbakat, mampu menghasilkan karya seni luar biasa. Tentunya perlu adanya latihan yang tekun, terus punya impian-impian, ya kan? Jadi kamu harus mewujudkan langkah-langkah untuk menghidupkan mimpi-mimpi kamu. Dan pastinya ini perlu kamu simak baik-baik, karena Nabila ingin membagikan tips jitu ala Nabila. Emang apa sih? Boleh tadi spill, boleh banget dong. Apa sih yang gak buat kamu? Khusus di program 2 Era Rimadiun, aku tuh bakal spill satu persatu rahasia jitu untuk mewujudkan mimpi. Yang pertama, kalau menurut aku nih ya, harus menuliskan mimpi dan juga memvisualisasikan. Kalau versi aku nih teman Pro 2, karena membuat dream book dan juga menulis

menuliskan, sekedar menulis tapi juga memvisualisasikan itu juga penting. Misal nih, ketika kamu bermimpi pindah dari kontrakan ataupun mimpi jadi orang kaya, bermimpi membeli rumah, prestasi nomor satu dan lain sebagainya. Nah ini gambarkanlah dengan jelas impian-impian kamu, tuliskan secara detail. Setidaknya kamu tuh setiap pagi termotivasi gitu ya. Kalau bisa ditempelin ke dinding, ke tempat-tempat yang bisa kamu lihat. Karena bagi Nabila itu adalah salah satu motivasi hidup dan juga motivasi ketika kamu bangun pagi. Nah yang kedua juga kamu perlu adanya memprioritaskan impian gitu ya. Setelah ditulis, divisualisasikan, nah ini perlu banget kamu untuk mengerucutkan impian apa saja yang pengen kamu wujudkan terlebih dahulu. Pastinya kamu bisa membagikan tuh ke dalam 3 bagian. Misalnya impian jangka pendek, impian jangka menengah, dan juga impian jangka panjang. Dan kira-kira mana sih yang prioritas dulu gitu ya. Maka kamu bisa lebih fokus tuh untuk mewujudkan impian yang paling penting dulu. Nah dimulai dari yang jangka pendek aja. Misalnya nih jangka pendek, pengen memberangkatkan umroh atau haji orang tua. Terus jangka menengahnya, kamu pengen membelikan rumah orang tua. Terus kalau jangka panjangnya, kamu pengen bahagia dunia akhirat sama orang tua dan juga keluarga. Nah seperti itulah teman pro 2 ya. Perlu kamu mengerucutkan impian-impianmu karena dengan beginilah bisa memudahkan kamu untuk menyusun rencana-rencana selanjutnya. Itu kalau versi aku. Dan masih ada rahasia-rahasia Jitu yang akan aku bagikan sama kamu. Tapi sebelum itu, aku kembali mengingatkan kepada kamu semuanya untuk bergabung di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rriPro2Madiun untuk memberikan rahasia Jitu ala kamu dalam mewujudkan impian versi kamu. Nah ini sudah ada beberapa yang masuk sih, cuman Nabila bacakan sebagian dulu ya, nanti sisanya Nabila keep. Oke. Ada dari Alia nih. Katanya sih menurut aku rahasia paling Jitu buat mewujudkan impian itu adalah konsistensi. Walaupun langkahnya kecil, kalau dilakukan terus-menerus pasti ada hasilnya. Ya wes timit-timit kecil-kecil, asalkan menyampai puncak. Mantap. Terima kasih ya udah bergabung. Lanjut dari Rizky di Sidoarjo. Wih, mantap. Dengerinnya Pro 2 RR Madiun nih, teman setia kita. Kata kalau Rizky, nah aku percaya impian itu gak cukup cuman di pikiran aja, harus berani mulai dulu. Jadi tips Jitu ala aku, harus berani dulu untuk memulai walaupun belum sempurna, karena kesempurnaan milik Tuhan semata. Iya, mantap lah ya. Dan ada dari Dimskill. Wih, lucu banget namanya Dimskill. Katanya sih rahasia Jitunya adalah jangan takut gagal. Mau request lagu boleh gak sih kak? Cuman ya bebas aja lagu apa, pokoknya yang seru. Oke deh, jadi buat teman Pro 2 yang pengen gabung masih ada kesempatan nih ya. Buat di WhatsApp 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rriPro2Madiun. Aku tungguin.

Tapak Sejarah. Bosgo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan Komplek Asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosgo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan, dan bow yang berarti gedung. Bosgo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baekking pada 26 Agustus 1939. Bosgo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi kita membahas lanjutan ya dari tips-tips rahasia versi Nabila biar bisa meraih impiannya. Kalau tadi Nabila sempat nge-spill gitu ya, soal menuliskan impian dalam bentuk visualisasi juga, dilanjut memprioritaskan impian dengan membuat list gitu, 3 bagian, impian jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah percaya diri. Karena percaya diri sendiri itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Bagaimana bisa gitu ya kamu mewujudkan impian kamu kalau misalnya kamu sendiri tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri? Nah, makanya ibarat kata, kalau misalnya kamu tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri, apalagi orang lain, yang pastinya juga bakalan memandang kamu sebelah mata gitu. Jadi harus dimulai dari diri kamu sendiri yang percaya diri, teman Pro 2. Wajib banget. Dan yang selanjutnya adalah menjadikan orang lain sebagai motivasi diri. Nah, misalnya kamu nih punya idola ataupun sosok-sosok yang luar biasa, melihat orang-orang sukses, jadikanlah mereka sebagai inspirasi untuk meraih impian kamu. Dengan semangat berapi-api, pasti kamu juga pengen sekali untuk bisa seperti mereka atau malah justru lebih sukses dari mereka. Nah, jangan lupa juga untuk selalu berdoa dan bersyukur ya teman Pro 2, karena semuanya udah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Pastinya kita perlu memaksimalkan dengan doa juga dan meminta pertolongan kepadanya. Setidaknya kita ada usaha ya, usaha dulu, diikhtiarkan, dan pastinya meminta permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita juga perlu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan sampai saat ini, mulai dari kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Yang penting rasa syukur dulu teman Pro 2 ya. Walaupun kondisi kita masih belum mencapai titik sukses, tapi kita mulai dari diri kita sendiri yang selalu bersyukur, lebih ikhlas lagi, tenang dalam menjalani segala sesuatu. Asik deh ya. Oke deh, di sini Nabila mau ngebacakan lagi pesan-pesan yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2, baik di 0811-369-7755 atau dari Instagram @rriprodua_madiun. Ada dari Raka. Selamat pagi Kak Nabila. Selamat pagi juga Raka. Katanya sih kalau misalnya rahasia jitu ala Raka adalah ini nih, action kecil yang lebih penting daripada rencana besar tanpa eksekusi. Asik. Requestannya mau di ujung minggu by Mesahira. Oke, siap. Nanti aku siapkan ya Raka. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut dari Intan. Katanya sih aku percaya semua impian itu bisa tercapai kalau kita tetap percaya dan gak gampang menyerah. Mau rekasan lagunya juga sama di ujung minggu. Siap. Emang ini tuh hari minggu gitu ya, di ujung minggu ini. Jadi aku bakal putarkan deh lagunya Mesahira ya nanti. Terus lanjut dari Ismarani. Katanya sih menjadi orang yang lebih percaya diri, terus juga yang paling penting doa, usaha, jalan bareng. Mantap. Dan rekasannya adalah mau yang teganya kau Liodra. Oke, siap. Apa sih yang gak buat kamu teman Pro 2? Terus lanjut dari Dimas. Oh ini tadi udah ya, Dimskill. Terus katanya sih dari Chitsqui. Katanya sih kalau aku menuliskan hal-hal yang aku sukai untuk meraih impianku biar terasa lebih nyata aja, gak cuman jadi angan-angan. Soalnya kadang kalau di angan-angan doang cuma di kepala sih ya, gak nyampe-nyampe nanti. Betul. Makanya mau request lagu Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Oke, siap. Nah, berhubung teman-teman Pro 2 sudah banyak yang request dan menjawab topiknya, ini aku bakal putarkan lagu requestan kamu. Pokoknya aku bakal menemani kamu di pagi hari ini dengan seru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Pemkot Madiun siapkan PGR jagung baru jadi destinasi wisata heritage ya, teman Pro2 ya. Mengutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Ulfa Rasati dengan judul Pemkot Madiun siapkan PGR jagung baru jadi destinasi wisata heritage. Pemerintah Kota Madiun menyiapkan kawasan pabrik gula atau PGR jagung baru sebagai destinasi wisata berbasis heritage atau edu wisata. Pernyataan tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, saat menghadiri pembukaan Buka Giling 2026 PGR Jagung Baru. Bagus mengatakan, Pemkot Madiun saat ini fokus mengembangkan kota ke arah pariwisata dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada. Salah satunya adalah kawasan PGR Jagung Baru yang dinilai memiliki nilai sejarah dan berada di pintu masuk kota. Bagus menjelaskan pemerintah kota sedang mempersiapkan desain untuk menata kawasan Reja Agung agar menjadi salah satu daya tarik wisata. Penataan itu meliputi pembangunan akses pedestrian yang terhubung dengan kawasan pabrik serta rencana rute kunjungan wisata di dalam area tersebut. Sementara itu, pihak pengelola PGR Reja Agung Baru menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. General Manager PGR Reja Agung Baru, Iman Nur Slamet, mengatakan pihaknya telah melakukan renovasi sejumlah rumah dinas. Renovasi tersebut jadi bagian dari penataan kawasan yang akan diselaraskan dengan program Pemkot Madiun dalam pengembangan kawasan heritage dan edu wisata. Imam menegaskan pihaknya menyambut baik dan mendukung rencana pemerintah Kota Madiun terkait pengembangan kawasan PG Reja Agung Baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku Jenny Moy kembali hadir buat temenin kamu semuanya, tentunya di santai siang hit list weekend ya teman Pro 2. Dan tentunya aku bakal temenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jelang pukul 18.00 ya, sampai petang aku bakal temenin kamu buat menghabiskan waktu di hari Minggu ini teman Pro 2. Hitlist weekend maksudnya. Santai siang Hitlist weekend kali ini teman Pro 2, aku tentunya punya banyak single yang akan aku play buat temenin kamu semuanya di siang hari ini tentunya. Dan baru aja aku masuk ya teman Pro 2, udah banyak yang request nih. Ada dari Kakak Galuh nih. Halo Kakak, izin request Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Siap, aku play abis ini ya. Ada lagi dari 0895 0378 sekian sekian sekian ya. Selamat pagi Kak, izin request lagu Haha Sabrina Leonor ya. Makasih. Siap. Oke, banyak ya yang request Sabrina Leonor hari ini. Aku play setelah ini ya. Dan ada lagi dari Kak Lara Purnama Syari ya, Utopia Rasa Ini Kak. Oke, ini agak ini ya. Aku carikan dulu ya Kak. Semoga nanti masih ada di lagunya. Aduh, lumayan lama ya. Tapi enak banget juga lagunya. Oke deh, langsung aja aku play requestan dari kamu teman Pro 2. Ada dari Sabrina Leonor. Haha, yang aku play spesial buat kamu yang udah request.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oh gitu, Mumpro 2, beberapa requestan dari kamu ya. Tadi udah aku play, tentunya makasih banget ya udah request juga. Dan tentunya kalaupun lagunya ada, pasti aku putar gitu ya, Mumpro 2. Dan aku ada informasi dari Westlife nih, Mumpro 2, yang kayaknya emang gak pernah rela ya berpisah dengan fans di Indonesia. Dan grup fenomenal asal Irlandia ini akan kembali ke Jakarta untuk gelar konser spesial dan juga tentunya megah ya di awal tahun 2027 mendatang. Konser ini jadi bagian dari rangkaian Westlife 25 the anniversary world tour ya, 2022. Rangkaian tour ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang juga akan dihelat di Inggris dan juga Eropa. Meski kerap warawiri ya ke berbagai kota di Indonesia, konser yang dipromotori sama Vola GoPro dan Sound Rhythm ini dipastikan akan istimewa nih, 2022 kali ini. Konser ini digadang-gadang gitu ya sebagai stadium show terbesar di Asia Tenggara. Waduh, aduh, tergiur gak nih, 2022 ya? Catat ya tanggalnya, Westlife akan bernyanyi dan merayakan karya-karya mereka pada Sabtu 23 Januari 2027. Aku ulangi ya, di hari Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan berbagai aspek pertunjukan ini juga akan mendapatkan perhatian lebih ya, mengingat besarnya skala konser ini ya, akan menampung banyak banget penonton dalam konferensi pers yang digelar beberapa hari lalu, Mumpro 2. Pihak penyelenggara ini memastikan akan memberikan pengalaman terbaik buat kamu yang nonton itu, Mumpro 2. Dari vendor sound system sampai dengan lightning, mereka menjanjikan kualitas nomor 1

25 The Anniversary World Tour di Jakarta ini kan jadi selebrasi bagi para pecinta Westlife ya tentunya. Dan karena itu promotor ini memasang harga yang cukup terjangkau, tenang aja. Maksudnya ya menurut aku juga masih mahal sih. Buat yang mendang-mending ini dan gak begitu suka konser, ini menurutku juga masih pricey gitu ya. Tapi kalau ukuran konser artis luar negeri, menurutku juga ini masih masuk akal banget nomor 2. Dibanderol mulai dari 850.000 dan yang tertinggi ada di 2,7 jutaan ya, 2.750.000 ya. Dan kamu kalau misalnya kepo ya, ini kamu bisa mengakses informasi lebih lanjutnya melalui www.westlifestadiumshowjkt.com ya teman pro 2, atau cari aja konser Westlife Jakarta 2027 gitu di Google maksudnya. Gitu teman pro 2. Aduh, ini kayaknya bakal penuh banget juga ya penontonnya. Mengingat harganya juga masih sangat-sangat terjangkau menurut aku. Masih menurut aku kalau misalnya orang buat orang yang suka konser gitu ya. Tapi kalau yang mendang-mending kayak aku, ini juga masih mahal gitu ya teman pro 2 dengan gaji seimut itu. Jadi curcol deh. Ya, begitulah ya pokoknya teman pro 2, kalau misalnya kamu kepo, kepoin lah ya. Di Google pasti banyak juga informasinya dan di website yang udah aku sebutin tadi. Buat yang mau request lagu lainnya boleh banget mau pro 2 ke 0811-369-7755 ya, masih aku tungguin dan pastinya nanti bakal aku puterin.

0: Tomo Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 11:32.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Segera download RRI Digital.

Ayo ketemu berdua Messi barengan sama Jenny di siang hari ini tentunya. Dan kali ini ada informasi juga nih teman berdua terkait masih ingat Shakira teman berdua yang pernah nyanyi juga time songnya Piala Dunia 2000 berapa aku lupa yang pada saat itu sangat-sangat viral gitu ya teman berdua. Nah kali ini dia tuh kembali memperkenalkan lagu resmi Piala Dunia 2026 yang judulnya Die Die, dan lagu ini dibawakan bersama penyanyi Nigeria Burna Boy. HuffPost ya mengutip Reuters melaporkan ya kalau misalnya Shakira ini mengunggah cuplikan lagu tersebut di Instagram pada hari Kamis lalu, dan video itu direkam di Stadion Maracana Brazil. Lagu Die Die dijadwalkan dirilis beberapa hari lagi teman produknya di tanggal 14 Mei. Dalam video tersebut ya Shakira tampil bersama para penari yang mengenakan kostum berwarna sejumlah tim nasional peserta Piala Dunia 2026. Dan rencananya ya teman produknya turnamen ini digelar di tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di tiga negara ya, di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada. Dan kabar baiknya juga RRI TVRI ini mendapatkan hak siar untuk gelaran Piala Dunia ya teman produknya. Misalnya kamu lagi di jalan mungkin ya gak sempat nonton di TV, kamu bisa dengerin di RRI tepatnya di Pro 1. Dan video tersebut juga menampilkan bola resmi Piala Dunia 2006, 2010 dan 2014 ya. Tampilan itu merujuk pada jejak Shakira dalam musik Piala Dunia teman Pro 2. Shakira sebelumnya membawakan ya Waka Waka This Time for Africa di lagu resmi Piala Dunia 2010 teman Pro 2 di Afrika Selatan. Dan dia juga tampil membawakan Hips Don't Lie pada seremoni Piala Dunia 2006 di Jerman dengan La La La. Dan ini pada turnamen 2014 di Brasil. Aduh keren banget ya Shakira teman Pro 2, dia konsisten gitu ya dengan musiknya untuk Piala Dunia gitu.

0: again.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagi Tumpah Pro 2 ya, thank you banget yang udah gabung di Hitlist Weekend ya Tumpah Pro 2. Makasih juga yang udah request. Dan tentunya sorry banget kalau misalnya tadi balesnya telat ya Tumpah Pro 2. Oke, dan next di jam 12 ya, nanti kita bakal move ke segmen berikutnya gitu ya. Kita bakal bahas terkait dengan kuliner, jajanan, apapun itu terkait dengan makanan ya kan, enak ya. Oke, tetap stay tune ya di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

95,2 Pro 2 Radio Media, teman terbaik kamu. Masih berangkat sama Jenny di siang hari ini ya, teman Pro 2. Gimana siangnya hari ini, panas kah? Kayaknya di luar panas ya, atau mendung, teman Pro 2. Jujur dari sini tuh gak begitu kelihatan. Tapi di sini tentunya dingin. Karena emang studionya harus dingin, teman Pro 2. Dan di jam, aduh. Sorry banget nih, kedebruk. Oke, teman Pro 2, di siang hari ini tentunya kita akan membahas tentang kuliner, ya kan? Dan yang lagi hype atau lagi booming nih, teman Pro 2, adalah roti sourdough ya, teman Pro 2. Murah. Dengar gak akhir-akhir ini tuh banyak kayak yang mengklaim gitu ya, kalau misalnya sourdough ini lebih sehat gitu ya daripada roti biasa. Nah, aku mau bacain informasi ini dari Detik Food ya, teman Pro 2, mengutip dari Detik Food. Memang popularitas roti sourdough ini menyaingi roti biasa ya, atau roti komersial dari gandum itu ya. Namun benarkah roti sourdough ini lebih sehat, teman Pro 2? Ini aku bacakan informasi yang mengutip dari Detik Food, teman Pro 2. Dan selain nasi, roti ini juga jadi sumber asupan karbohidrat ya, yang tentunya cukup populer juga. Ketersediaannya yang mudah didapatkan dan juga cukup mengenyangkan, ini jadi alasan roti ini cukup populer di pasaran. Namun dalam beberapa tahun terakhir ya, perhatian publik ini mulai beralih nih, teman Pro 2, dari roti biasa ke sourdough yang disebut-sebut lebih sehat gitu katanya ya. Kedua roti ini punya banyak perbedaan tentunya, dan gak cuman soal rasa, tapi proses pembuatan dan juga kandungan di dalamnya. Dan salah satu yang paling mencolok ya, teman Pro 2, ini adalah sourdough yang menggunakan metode fermentasi alami. Sementara roti biasa ini menggunakan ragi yang tinggal siap pakai gitu, teman Pro 2. Nah, benarkah ya sourdough ini lebih sehat nih, teman Pro 2? Nah, kita bahas deh. Sourdough ini jenis roti yang dibuat melalui proses fermentasi alami menggunakan campuran tepung dan juga air yang disebut starter nih, teman Pro 2. Nah, starter ini mengandung ragi liar dan juga bakteri asam laktat yang berkembang dari lingkungan sekitar. Sementara roti biasa ini umumnya dibuat menggunakan ragi tunggal seperti Saccharomyces cerevisiae, dan tujuannya adalah mempercepat proses pengembangan adonan sehingga produksi bisa lebih efisien. Nah, fermentasi panjang pada sourdough ini menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada adonan sehingga akan lebih mudah dicerna tubuh. Pada roti biasa ini struktur mikroba rotinya ini sangat sederhana, teman Pro 2. Jadi kayak karena kalau misalnya sourdough ini dia fermentasinya alami tanpa ditambah ragi gitu ya, teman Pro 2. Nah, katanya ini juga bisa karena prosesnya yang panjang gitu ya, teman Pro 2, di sourdough ini, dan ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada adonan sehingga akan lebih mudah dicerna oleh tubuh gitu, teman Pro 2. Dan kemudian kalau dari sisi kandungan mikroba, ini perbedaan paling mendasar antara sourdough dan juga roti terletak pada ini, teman Pro 2, pada ekosistem mikroorganisme di dalamnya. Kalau menurut Detik Food ini ya, teman Pro 2, sourdough ini punya ekosistem yang kompleks gitu ya, terdiri dari berbagai jenis ragi liar dan juga bakteri asam laktat. Bahkan dalam satu starter ini bisa terdapat puluhan hingga ratusan spesies mikroba. Tapi sebaliknya, kalau roti biasa hanya mengandalkan satu jenis ragi, sehingga ekosistemnya jauh lebih sederhana dan kurang bervariasi. Dan dalam sourdough, ragi dan bakteri hidup ini secara simbiosis. Bakteri membantu memecah zat tertentu dalam tepung, sehingga ragi menghasilkan gas yang membuat adonan ini mengembang. Begitu. Dan perbedaan lainnya nih, teman Pro 2, ada di proses fermentasinya tentunya. Karena
Sourdough ini menggunakan ragi alami, maka dibutuhkan proses fermentasi yang tidak sembarangan ya. Fermentasi sourdough ini membutuhkan waktu lama dan juga kondisinya harus kondisi tertentu gitu ya. Dan saat membuat sourdough, penting untuk memperhatikan suhu dan kelembapan udara sekitar. Dan tujuannya ini ada mendukung perkembangan komunitas mikroba yang beragam dan juga adaptif gitu teman produa. Dan intinya gitu ya teman produa, penelitian ini menunjukkan bahwa fermentasi sourdough ini dapat meningkatkan kandungan senyawa bioaktif, vitamin dan antioksidan dalam roti. Mikroba dan sourdough juga membantu memecah gluten dan pati sehingga lebih aman untuk pencernaan. Jadi intinya adalah benar lebih sehat sourdough karena dia fermentasinya alami gitu teman produa, dan bisa meningkatkan kandungan senyawa bioaktif, vitamin, antioksidan di dalam roti gitu ya teman produa. Dan ini membantu memecah gluten dan pati sehingga lebih aman untuk dicerna oleh tubuh kita gitu. Tapi ya memang belum banyak ya yang jual, tapi karena sudah mulai banyak yang viral booming gitu ya, mungkin akan dapat opsi antara roti biasa dan juga sourdough. Tapi kalau dari rasanya aku juga belum pernah nyoba ya teman produa, apakah sama-sama enak atau gimana gitu ya. Nanti aku jadi penasaran ya mau coba.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Yuk segera download RRI Digital.

atau nomor 2 kalau misalnya brand-brand coffee shop gitu, coffee shop yang di Indonesia ini berekspansi gitu ya ke luar negeri, kamu akan merasa bangga nggak? Karena memang ya teman pro 2, coffee shop asal Indonesia ini nggak cuman mencuri perhatian dari masyarakat lokal aja nih, tapi juga mencoba gitu ya berekspansi sampai ke luar negeri. Bahkan coffee shop populer yang banyak cabang di seluruh Indonesia ini juga mencoba nih dia go internasional gitu ya, berekspansi ke negara-negara lain gitu teman-teman Pro 2. Berawal dari 2 coffee yang langsung nih menyentuh pasar Washington DC Amerika Serikat di tahun 2019, dan coffee shop itu masih berdiri nih teman-teman Pro 2 sampai sekarang. Nah selain itu ada beberapa coffee shop populer dengan gerai mencapai ratusan yang juga mencoba peruntungannya ke luar negeri nih teman-teman Pro 2. Nah apakah di antara 5 coffee shop ini ada nih yang kopi favorit kamu nih teman Pro 2? Tadi udah aku sebutin ya, ada 2 coffee yang menjadi gerai coffee shop yang terbilang berani gitu ya melakukan ekspansi ke luar negeri pada tahun 2019 ya, dan ini di berlokasi di McPherson Square ya teman Pro 2, downtown Washington DC. Coffee shopnya tampak besar ya dan terkesan warm dan homey gitu teman-teman Pro 2. Dan menu yang ditawarkan oleh 2 coffee ini gak cuman kreasi minuman aja, tapi juga ada biji kopi. Kamu bisa coba latte, kemudian brown latte,

2022 ya. Pertama kali hadir di Kuala Lumpur, Malaysia dengan nama Kenangan Coffee. Dan konsep yang ditawarkan ini coffee-nya grab and go gitu ya. Jadi kayak gak bisa di dine in mungkin. Dan pilihan menunya juga gak jauh berbeda ya sama yang ada di Indonesia atau Broadway. Nah kalau di Malaysia ini harganya 4,90 sampai dengan 18,90 ringgit Malaysia ya, atau sekitar 21 sekian sampai dengan 83 sekian gitu ya teman Broadway. Dan ini pun juga harganya hampir-hampir sama ya, yang sama di Indonesia gitu. Dan selain di Malaysia, Kopi Kenangan ini juga udah punya cabang di Singapura, di Filipina, di India, Australia, dan rencananya ini bakal buka di Taiwan teman Broadway. Gila, good job deh buat Kopi Kenangan ya teman Broadway, udah berekspansi ke banyak negara. Next ada Tomorrow Coffee nih teman Broadway. Dan ini udah melakukan ekspansi sejak akhir 2023 ya, yang berfokus di kawasan Asia Tenggara dan juga China. Menu yang ditawarkan Tomorrow Coffee di luar negeri ini pun akan menyesuaikan nih dengan lidah orang sana gitu teman Broadway. Seperti yang di Singapura, mereka akan mengurangi kadar gulanya gitu teman Broadway. Dan untuk menu yang ditawarkan memang gak jauh beda ya, tersedia juga sajian outside series. Di Singapura dia ada di NUS teman Broadway, kemudian ada di Novena Square dan juga di berbagai cabang lainnya. Kemudian ada lagi Foray Coffee teman Broadway, ini juga dia udah berekspansi sejak November 2023 nih teman Broadway. Pertama kalinya juga ke Singapura nih. Dan kamu bisa nih menemukan gerai Foray di kawasan Bugis Junction, kemudian di The Catsway, dan banyak lagi teman Broadway. Dan menu yang ditawarkan juga gak jauh beda nih dari Foray yang di Indonesia. Kemudian yang terakhir nih teman Broadway, ada Toko Kopi Tuku yang emang dia sangat terkenal ya di Indonesia, karena memang katanya juga kopinya sangat mantap. Gerai kopi lokal dengan menu signature-nya kopi susu tetangga ini ya, akhirnya juga mulai berekspansi ke luar negeri. Awalnya Toko Kopi Tuku sempat membuka pop-up store di Seoul, Korea Selatan, dan kini mereka benar-benar membuka gerainya di kawasan The Holland Amsterdam, Belanda pada 12 Februari 2026. Baru banget nih teman Broadway. Dan pihak Tuku memilih kota tersebut ya di Belanda karena populasi diaspora Indonesia yang besar ya. Jadi dia menargetkan target marketnya juga orang Indonesia. Dan menandalannya kopi susu kopi susu tetangga juga diboyong ke sana. Waduh. Jadi kamu yang ada di Belanda ya teman Broadway, bisa banget ya buat ngopi di kopi, toko kopi Tuku. Keren banget deh ya, semoga ekspansinya semakin menyebar luas di berbagai negara dan menjajahi semua negara kalau bisa ya, biar Indonesia ini terkenal gitu ya. Karena emang kita juga punya kopi-kopi dari negara kita sendiri yang rasanya juga nggak kalah ya teman Broadway, bahkan favorit juga buat orang-orang di luar negeri sana.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kabar cukup mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, dilaporkan ditolak masuk ke Kanada saat hendak menghadiri Kongres FIFA yang digelar di Vancouver. Padahal, Taj dan rombongannya sudah mengantongi visa resmi. Namun, setibanya di Bandara Toronto, mereka sempat ditahan dan diperiksa oleh petugas imigrasi. Isu yang mencuat penolakan ini berkaitan dengan dugaan keterkaitan dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC yang oleh pemerintah Kanada dianggap sebagai organisasi terlarang. Akibat insiden tersebut, delegasi Iran akhirnya memutuskan untuk kembali dan tidak menghadiri rapat tahunan FIFA. Bahkan situasi ini memicu perhatian dunia karena menunjukkan bagaimana politik dan sepak bola masih sulit dipisahkan. Meski begitu, FIFA tetap menegaskan bahwa Iran masih akan tetap berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Namun, kejadian ini menjadi sinyal bahwa tensi geopolitik bisa berdampak langsung pada dunia olahraga.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, itu mau berdua masih barengan sama Jenny di siang hari ini ya. Dan pembahasannya kita masih seputar kuliner. Nah, kali ini tuh gak cuman makanannya aja tuh mau berdua, tapi juga cara makannya. Pastinya kita ya di orang Indonesia ini udah gak asing kalau makan pakai tangan ya, teman berdua. Bahasanya mulu. Dan ini tuh emang udah jadi apa ya, kebiasaan gitu ya. Apa udah termasuk tradisi nih, teman berdua. Makan pakai tangan ini tentunya udah jadi hal yang lumrah ya, teman berdua. Dan ternyata ada manfaatnya nih di balik kebiasaan makan menggunakan tangan. Di tengah kebiasaan modern yang identik dengan sendok, garpu, sumpit ya, makan menggunakan tangan ini juga masih jadi tradisi yang dipertahankan nih, terutama di Indonesia. Cara makan ini dianggap lebih nikmat gitu ya, karena membuat seseorang dapat merasakan tekstur makanannya secara langsung gitu. Jadi ya, asalkan enggak berkuah aja sih ya, sasa aja kalau mau makan pakai tangan. To be loved and nothing more, and you kept your word. Nah, ternyata teman berdua, ini tuh banyak juga manfaatnya makan menggunakan tangan nih. Yang pertama, ini menyiapkan tubuh untuk mencerna makanan. Salah satu alasan utama makan menggunakan tangan ini dianjurkan karena tubuh dianggap lebih siap nih menerima makanan. Saat tangan menyentuh makanan, saat itu juga otak akan mengirim sinyal kepada sistem pencernaan untuk mulai bekerja nih, teman berdua. Dan tubuh kemudian memproduksi enzim dan cairan lambung yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Dalam Ayurveda, proses ini disebut sebagai bagian penting nih dari hubungan antara tubuh dan juga makanan. Selain itu, makanan ini dengan makan dengan tangan membuat seseorang lebih terhubung nih dengan makanan yang dikonsumsi. Jadi feelingnya nyampe gitu ya, teman berdua, karena kita langsung pegang makanan tersebut ya, pakai tangan, di mana tangan itu ada kulitnya dan kulit itu merupakan indera peraba ya. Jadi bisa tuh kita merasakan ya, proses mengambil, mencampur hingga menyuap makanan secara langsung ini mempraktikkan mindful eating. Wow. Selain itu juga bisa untuk mengendalikan porsi makan nih, teman berdua. Makan menggunakan tangan membuat proses makan berlangsung lebih lambat ya. Dan ini cenderung mengambil makanan sedikit demi sedikit, sehingga tubuh punya waktu lebih banyak nih untuk mengenali rasa kenyang. Dan kebiasaan makan terlalu cepat juga sering dikaitkan dengan risiko makan berlebih ya. Saat tubuh belum sempat memberi sinyal kenyang, seseorang bisa terus makan tanpa sadar. Wah, ini juga boleh banget nih diterapkan buat kamu yang lagi diet ya, teman perut dua ya. Dan makan pakai tangan ini juga akan membantu ritme makan menjadi lebih santai dan terkendali. Stop 'cause it's worse. Don't ever mean it. Nah, selain itu, tangan ini juga bisa berfungsi sebagai sensor alami nih untuk mengetahui suhu makanan. Jadi, sebelum makanan kamu itu masuk ke mulut ya, jari-jari kamu akan lebih dulu merasakan nih apakah makanan terlalu panas atau sudah cukup aman nih disantap. Jangan-jangan kalau pakai sendok kan emang kita nggak tahu ya, panas enggaknya langsung dimasukin ke mulut, melonyoh lah ya. Bahasanya melonyoh, melocot ya. Dan hal ini juga membantu mengurangi resiko lidah atau mulut terkena panas berlebih. Dan saat menggunakan sendok atau garpu gitu ya, kadang kita juga gak sadar ya, ini makanan masih panas banget gitu.

teman pro 2 ya. Dalam Ayurveda ya, 5 jari tangan ini dipercaya punya 5 elemen alam, yaitu bumi, air, api, udara, dan ruang. Saat makan menggunakan tangan, 5 elemen tersebut diyakini bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan. Wah, tradisi makan pakai tangan juga mengajarkan ya seseorang untuk lebih menghormati makanan gitu ya. Kunci utamanya ialah senantiasa cuci tangan dan menjaga kebersihan untuk menghindari bakteri dan juga kuman. Oke deh teman pro 2, ini jadi akhir dari pembahasan kita terkait dengan kuliner, makanan, dan apapun itu yang terkait dengan jajanan, makanan, dan lain-lain ya. Next kita bakal move ke segmen selanjutnya. Aku ada beberapa informasi dari dunia olahraga sebelum nanti kita akan bergabung ke program 2 Jakarta buat ngikutin chat nasional maupun chat mancanegara ya di pukul 14 sampai dengan 16 nanti teman bro 2. Jadi so jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Sebentar, sebentar. Salah. Oke.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama aku Anjani di siang hari ini ya. Kali ini di santai siang sport ya, teman Pro 2. Aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga. Dan yang pertama tentunya ini ada kabar baik dan mengembirakan dan membanggakan ya. Tim Nasional E-sport Indonesia ini menjadi juara umum SEA E-sport Nation Cup atau INC 2026 setelah meraih 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu pada ajang yang selesai digelar di Ho Chi Minh, Vietnam di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Timnas E-sport Indonesia meraih emas di nomor PUBG Mobile Solo, kemudian Team Fight Tactics dan Crossfire Legends ya. Tim Merah Putih juga membawa pulang medali perak nomor PUBG Mobile Solo dan medali perunggu nomor PUBG Mobile Duo. Medali pertama Timnas E-sport Indonesia datang dari nomor PUBG Mobile Solo ya, dengan Alan Reynolds, Kumaseh dan Fazril Haikal Aditya masing-masing meraih medali emas dan juga perak. Gak cuma berprestasi di nomor solo ya, Alan dan Fazril juga meraih medali perunggu saat turun berpasangan di nomor PUBG Mobile Duo. Wakil Indonesia untuk tim Fight Tactics, Stefanus Aditya Wicaksono, sukses memastikan medali emas untuk merah putih ya dalam turnamen regional pertama yang diselenggarakan oleh Southeast Asia E-sport Federation tersebut. Pria yang kerap disapa Adit ini ya, teman Pro 2, emang mengawali laga dengan finish di posisi ketujuh pada game pertama dan mengoleksi 2 poin. Kenapa sih tipe mulu nih bacanya? Namun ia bangkit ya untuk mengunci kemenangan, teman Pro 2. Timnas Indonesia nomor Crossfire Legends juga berhasil menyumbangkan medali emas setelah mengalahkan Vietnam nih, tuan rumah ya, di laga final yang berlangsung agak dramatis nih, teman Pro 2. Di nomor ini diperkuat sama Gede Bagus Panjina Rajaya, Ibnu Khayyim Al-Jauziyah, kemudian ada Kausar Farukur Rahman Ekatama, kemudian ada juga Muhammad Ilyas Al-Farizi dan Rido Putra Muharram, ada juga Tubagus Muhammad Cipta dengan pelatihnya Iqbal Maudan Yusuf, teman Pro 2. Hasil perolehan medali CNC 2026 ini ya menunjukkan bahwa Indonesia ini bahkan mengalahkan tuan rumah Vietnam ya, yang berada di peringkat kedua klasemen perolehan medali dengan 1 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Peringkat ketiga ada Thailand, teman Pro 2, dia dapat 1 emas, 1 perak dan disusul sama Singapura dengan 1 emas di posisi keempat, dan Malaysia menutup top 5 ya dengan 3 perunggu. Selanjutnya ke posisi ke-6 hingga ke-10 ditempati sama Filipina, Kamboja, Timor Leste, Brunei Darussalam dan juga Laos. Myanmar menutup klasemen perolehan medali di urutan terakhir. Aduh, keren banget ya teman Pro 2, atlet-atlet e-sport kita ini, dan semoga aja nanti bisa di event-event selanjutnya yang lebih gede, lebih banyak saingannya, juga bisa nih meningkatkan dan juga mempertahankan lah ya prestasinya. Kita dukung bareng-bareng aja ya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pebulu Indonesia Veda Ega Pratama Tumung Pro 2 akan start dari posisi ke-6 Moto3 Grand Prix Prancis dalam kualifikasi yang berlangsung di Le Mans pada hari Sabtu kemarin. Veda Ega yang langsung tampil di Q2 terus menjaga asa untuk bisa mengunci grid terdepan, namun harus puas di urutan ke-6 setelah mencatatkan waktu 1 menit 40,304 detik. Memulai sesi Q2, Veda sempat menempati posisi ke-4 ya, dengan terus mencoba mempertajam catatan waktunya. Perlahan namun pasti, 6 menit jalannya sesi, Veda mampu mempertajam catatan waktu dan merebut posisi kedua di belakang Maximo Quills, teman Pro 2. Veda gagal untuk mempertajam catatan waktunya di sisa sesi berlangsung ya, hingga membuat posisinya harus melorot nih ke urutan ke-5. Drama terjadi nih teman Pro 2 di menit akhir ketika Adrian Fernandez merebut posisi terdepan dengan mengubah peta persaingan balapan ya. Dan akhirnya Veda Ega harus puas ya di posisi ke-6 teman Pro 2. Nah, hasil kualifikasi Moto3 Prancis ini teman Pro 2 yang di posisi pertama ada Adrian Fernandez, di posisi kedua Maximo Quills, kemudian di posisi ketiga ditempati sama Joel Kelso. Di posisi keempat Marco Morelli, di posisi kelima David Munoz, dan di posisi keenam ditempati Veda Ega Pratama. Di posisi ketujuh Brian Uriarte, kemudian disusul Alvaro Kerpe di posisi ke-8, kemudian di posisi ke-9 ada Matteo Bertele, kemudian di posisi ke-10 ya ditutup sama Eddy Osea teman Pro 2. Semangat deh pokoknya buat Veda Ega, semoga aja posisi ke-6 ini juga bisa nih mengantarkan dia untuk bisa naik podium nih teman Pro 2 di sesi Moto3 Grand Prix Prancis kali ini teman Pro 2. Kita buat rakyat Indonesia ya, selalu mendukung pokoknya ya, apapun yang dilakukan Veda Ega di sana ya, semoga aja ya bisa naik podium lagi dan mengharumkan nama Indonesia tentunya. Siapa sih yang gak bangga gitu ya kalau perwakilan dari Indonesia

Dia bisa nih menanjak terus di sampai nanti di MotoGP ya. Moto tuh dulu deh ya. Masa langsung aja. Tapi harapannya kan ke sana gitu ya, tebal pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kongres FIFA terbaru menjadi perhatian dunia, terutama menjelang Piala Dunia 2026. Ada tiga isu utama yang menjadi sorotan, yaitu Iran, masalah visa, dan tantangan logistik. Kehadiran Iran menjadi perbincangan hangat setelah delegasinya gagal menghadiri Kongres. Hal ini terjadi karena kendala imigrasi saat memasuki Kanada, meskipun mereka telah mengantongi visa resmi. Masalah visa menjadi isu besar yang menyoroti betapa pentingnya kelancaran akses bagi pemain, ofisial, dan delegasi menjelang turnamen besar. Kendala seperti ini dikhawatirkan bisa mempengaruhi partisipasi negara peserta. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, FIFA menegaskan bahwa ajang ini akan tetap berjalan sesuai rencana dan menjadi momen yang menyatukan dunia melalui sepak bola.
1: Segera download RRI Digital.

selalu ingat ya.

Ngobrol dulu, masih ada satu informasi lagi ya. Kali ini dari Marc Marquez yang dipastikan melewatkan 2 balapan MotoGP akibat cedera kaki ini setelah mengalami kecelakaan pada sprint di Le Mans 2022. Cedera itu menjadi pukulan besar ya bagi peluang pembalap Spanyol itu untuk mempertahankan gelar juara dunianya di musim ini. Di kemarin juga sempat aku bahas juga ya tebal pro 2 karena poinnya ini dia tertinggal lumayan ya, dan kali ini malah cedera tebal pro 2. Waduh, semakin sulit nih dia mengejar poinnya tebal pro 2. Marquez terjatuh pada lap kedua terakhir ya balapan sprint MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti pada hari Sabtu kemarin teman pro 2. Pembalap Ducati itu mengalami high side keras di tikungan rakor demen teman pro 2. Kaki kanan Marquez menghantam aspal setelah tubuhnya terlepas dari motor. Kepalanya juga sempat terbentur nih ketika terjatuh di lintasan. Marquez langsung berdiri setelah insiden tersebut terjadi, namun ia terlihat kesulitan berjalan ya menuju motorhome tim Ducati. Ducati kemudian membawa Marquez ke pusat medis sirkuit ya untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil rongsennya ini menunjukkan retak nih pada tulang metatarsal kelima pada kaki kanannya. Aduh, sedih ya. Tim pabrikan Italia itu memastikan Marquez absen pada MotoGP Prancis dan MotoGP Catalunya Spanyol pekan depan nih, tebal pro 2. Sayang banget ya, Marquez dijadwalkan juga menjalani operasi di Madrid dalam beberapa hari mendatang. Ada juga pernyataan resmi dari Ducati di akun media sosial mereka tebal pro 2. Setelah kecelakaan dan menjalani pemeriksaan medis, Marquez dinyatakan tidak fit akibat retak tulang metatarsal kelima pada kaki kanannya. Ia akan terbang ke Madrid malam ini untuk menjalani operasi. Jadi kayaknya udah kemarin ya tebal pro 2. Cedera tersebut juga memperburuk nih awal musim Marquez yang belum konsisten pada 5 seri pembukaan. Ia kini tertinggal 51 poin dari pemuncak klasemen Marco Bezzecchi tebal pro 2. Marquez juga belum meraih podium Grand Prix nih pada bulan utama musim ini. Meski demikian, ia sudah mencatatkan 2 kemenangan sprint yaitu di Brasil dan Jerez Spanyol tebal pro 2. Kemudian adiknya Alec Marquez menilai kecelakaan tersebut dipicu hilangnya kendali pada motor ya teman pro 2. Katanya kehilangan grip depan lalu saat cengkraman kembali semuanya terjadi tiba-tiba ya. Ini memang sangat tidak beruntung Marc Marquez di sprint race kemarin teman pro 2. Kita doakan ya semoga cepat pulih, bisa kembali mengejar poin ya teman pro 2 untuk bisa mempertahankan gelar juara dunianya yang pasti sayang banget. Dia juga pasti sedih banget ya teman pro 2 nggak bisa harus absen dari GP kali ini dan juga pekan depan. Isi hati lagi teman pro 2, itu tadi beberapa informasi dari dunia olahraga ya. Dan sesaat lagi kita akan bergabung ke program Madua Jakarta buat ngikutin chart nasional dan juga top 20 manca ya teman pro 2, nanti barengan sama Desi Aldiana dan juga Elananda Krisandaru. Jadi tetap stay tune teman pro 2 buat kamu yang lagi dengerin di 95,2 FM, yang lagi streaming di rri.co.id ataupun yang lagi dengerin di RRI Digital ya. Pokoknya tetap stay tune.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Top 20 Nasional hari ini hari Minggu. Pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: kan. Tapi harus ada saldonya. Kalau gak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melaudi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: terdengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Shilon 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Produ FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Ella Negrisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: Namanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16.92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Bruno masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

Peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears.

0: chart teman Pro 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, tempat perdua yang memasuki minggu kesembilannya, ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: 2022 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: terlama di International Top 20 nasional, ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu, ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini teman perdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke 10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke 9 ada Sinéad Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ketiga ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 1.

gue di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan Negrisan dari rumah menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan Negrisan dari Sending Off The Air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye-bye.

Sari sebagai digital marketing spesialis ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar resmi untuk penyiaran audio program Piala Dunia 2026. Semoga melalui siaran ini bisa memberikan manfaat dan hiburan serta dampak yang luar biasa bagi masyarakat, utamanya para pecinta bola di Indonesia. Dan jangan lupa untuk simak program siaran bola Piala Dunia ini hanya di RRI. Selamat dan sukses selalu RRI.

0: 95,2 Pro 2 Rain Remedy untuk mentor baik kamu. Sanya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Tumor Pro 2, sebanyak 4 atlet panjat tebing disiplin speed putra Indonesia, yakni Raharjati Nur Samsa, Kiromal Khatibin, Aditya Tri Syahria, dan Frederick Leonardo berhasil menembus putaran final World Climbing Series Wujiang 2026 di China pada hari Minggu ini tadi, Tumor Pro 2. Pada babak kualifikasi untuk nomor speed individual yang diikuti total 58 atlet dari mancanegara itu, keempat atlet tanah air tersebut berhasil menembus 16 besar guna melaju ke babak berikutnya. Sementara satu atlet lainnya yaitu Antasya Firobi Al-Hilmi belum berhasil melanjutkan perjuangannya. Informasi selanjutnya, Tumor Pro 2, salah satu anggota grup idol Blackpink, Lisa, diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Laman Yonhap melaporkan pada hari Sabtu kemarin, Tumor Pro 2, bahwa Lisa telah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk menampilkan pada pembukaan Piala Dunia 2026. Tidak hanya Lisa, solis Katy Perry, juga Michael Bublé dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti. Untuk informasi lainnya, Tumor Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: riang ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:27.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hofjaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun untuk teman terbaik kamu. Yang penting kamu bahagia, teman Pro 2. Pro 2 akan selalu menemani kamu ya. Ada Kania Putri yang lanjut membersamai di sore ceria sampai juga malam kebersamaan kita hari ini di Minggu, kalendernya 10 Mei 2026. Sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, beragam segmen bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Beragam informasi, tips, musik-musik pilihan. Dan nanti kita bakal simak Indonesia Pro Indie, teman Pro 2, jam 7 malam, di jaga malam. Nanti kita akan ngomongin tentang film, terus juga beragam informasi buat yang mungkin besok menyiapkan diri untuk agenda khusus teman Pro 2 di awal pekan ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Healingnya mungkin sudah selesai, tapi pastinya kamu mendapatkan banyak hal yang positif hari ini ya. Harapannya seperti itu ya. Dan hal-hal positif itu bisa memberikan kamu energi, motivasi, dan juga semangat baru untuk menjalani hari esok hari. Oke teman Pro 2, selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, YouTube mulai menerapkan pembatasan usia minimum 16 tahun di Indonesia ya, sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Implementasi dilakukan melalui pembaruan sistem akun serta pemberitahuan resmi kepada pengguna, termasuk rencana deaktivasi akun yang tidak memenuhi kriteria usia. Proses penonaktifan berjalan bertahap dan saat ini masih berlangsung Teman Pro 2 ya, dengan pelaporan berkala kepada Kementerian Komunikasi dan Digital. Jumlah akun terdampak sampai saat ini belum dipublikasikan, namun mekanisme ini menunjukkan pergeseran kontrol platform menuju regulasi yang lebih ketat dalam perlindungan anak di ruang digital. Coba deh Teman Pro 2 ya, mungkin ada di kamu begitu ya yang tadinya punya akun YouTube, bisa dicek begitu ya, masih aktif atau sudah nonaktif begitu. Karena sejumlah platform ya seperti Meta, TikTok dan YouTube ini juga sudah mulai menyesuaikan ya sistem mereka. Sementara peran orang tua ini tetap menjadi komponen utama dalam pengawasan penggunaan media sosial anak Teman Pro 2. Ah, ini perkembangannya ya. Karena PP Tunas ini sepertinya juga sudah mulai banyak dirasakan Teman Pro 2 ya, dampaknya karena ada beberapa akun anak usia di bawah 16 tahun yang sudah mulai dibatasi ya oleh sistem Teman Pro 2. Sebetulnya yang lebih penting adalah bagaimana yang lebih gede atau yang lebih dewasa ini mendampingi mereka ketika berselancar di dunia maya, terutama di medsos nih Teman Pro 2. Well, kalau kemarin-kemarin banyak project begitu ya, bikin vlog, bikin video edukasi, semacam tutorial atau apa sih kayak macam teks prosedur begitu ya untuk diupload di YouTube. Wah, kali ini udah enggak lagi Teman Pro 2 ya. Yang terbaru kalaupun ada tugas semacam itu gitu ya, dikumpulkan dalam bentuk video, nanti yang upload gurunya sendiri. Curhat deh ini ceritanya. Ya deh, selamat sore buat yang barusan bergabung ya. Yang lagi mobile juga bisa ya, terus simak siaran kita melalui RRI Digital Teman Pro 2. Kapanpun dimanapun kamu bisa mendengarkan siaran RRI se-Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro2, stay tune di 95,2 ya. Setelah ini kita bakal simak Indonesia Pro Indie barengan Pro2 Jakarta dan juga Pro2 se-Indonesia. Ketemu lagi sama Kania nanti jam 8 malam ya, di Jaga Malam, dengan beragam informasi. Kalau gak tentang fashion, film, apalagi ya kira-kira. Aku mau ngobrol tentang apa ya malam ini. Hai, tungguin aja deh teman Pro2 ya. Stay tune di 95,2. Ya pasti masih banyak single-single pilihan yang bakal menemani kamu sore sampai malam ini.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat

sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari. Dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

berkarya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salom Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

sama Angga dan tentu masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang nemenin. Jadi

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Prancis. Dia finish keempat pada seri kelima di sirkuit Bugatti Le Mans pada Minggu 10 Mei 2026. Tambahan 13 poin mengangkat Veda ke posisi kelima klasemen sementara. Pebalap Honda Tim Asia itu kini mengoleksi total 50 poin dari 5 seri balapan musim ini. Informasi lainnya, hasil pengundian Piala Asia 2027 menempatkan Indonesia di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Banyak yang menyebut grup ini sebagai grup berat bagi timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai seluruh grup di Piala Asia sama beratnya. Indonesia tetap dianggap sebagai underdog berdasarkan peringkat FIFA terbaru, namun menurutnya kondisi itu tidak mengurangi motivasi para pemain. Menurutnya 24 tim yang lolos ke Piala Asia 2027 merupakan tim terbaik. Informasi dari dunia hiburan, grup pop legendaris asal Irlandia Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini dijadwalkan berlangsung pada 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Hal ini menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah tersebut, menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Menurut pihak promotor, pemilihan Stadion Utama GBK merupakan permintaan langsung dari para personel Westlife. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10, teman Pro 2. Setelah tadi kita simak bersama Indonesia Pro Indi ya, barengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia. Balik barengan kan ya, temenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, teman Pro 2, di edisi Minggu. Ada beberapa informasi ya seputar dunia perfilman ya. Bagaimana Academy Awards menambah aturan mulai dari AI hingga film internasional dan juga Golden Globe yang juga membuat aturan serupa. Informasi lainnya nanti masih bakal aku bagi buat kamu.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 penyelenggara ajang Piala Oscar telah menambah sejumlah aturan baru ya yang akan berlaku untuk gelaran Academy Awards ke 99 atau 2027. Teman Pro 2 mencakup nominasi ganda hingga penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Aturan tersebut sudah disetujui oleh The Academy of Motion Picture Arts and Sciences selaku penyelenggara Oscar dan menunjukkan standar yang berkembang seputar kelayakan penghargaan, kemudian inklusi global dan juga kepengarangan Teman Pro 2 ya. Dari berbagai perubahan aturan seperti yang dijelaskan atau dikutip dari Ferrari, Teman Pro 2, ada beberapa aspek ya yang ini cukup relevan dengan saat ini adalah penggunaan AI begitu ya. The Academy menyinggung soal AI generatif secara luas dengan menuliskan mereka berhak meminta informasi tambahan tentang sifat penggunaannya dan sejauh mana keterlibatan manusia dalam penulisan film yang diajukan. Nah, dalam kategori penulisan, aturan itu kini secara resmi menetapkan bahwa skenario yang memenuhi syarat harus ditulis sepenuhnya oleh manusia. Mereka menekankan, meskipun aturan terus berkembang seiring dengan teknologi, komitmen terhadap karya seni manusia tetap tidak berubah, Teman Pro 2. Kemudian selain itu ada perubahan besar ya dalam kategori film panjang internasional yang kali ini satu negara bisa diwakili oleh sejumlah film dan tanpa harus melalui persetujuan atau pengajuan resmi dari komite film negara tersebut. Kalau biasanya kategori film panjang internasional itu harus melalui pengajuan komite seleksi resmi negara ya atau regional yang diakui The Academy, kali ini film berbahasa non-Inggris bisa mengajukan diri untuk kategori dengan syarat tertentu, Teman Pro 2 ya. Misalnya berhasil memenangkan penghargaan utama di salah satu dari 6 festival yang sudah ditentukan, yakni Golden Bear di Berlin International Film Festival, Best Film Award di Busan International Film Festival, Palme d'Or di Cannes Film Festival, World Cinema Grand Jury Prize di Sundance Film Festival, Plato Awards di Toronto International Film Festival, dan Golden Lion di Venice International Film Festival. Wah, ini film-film di Indonesia bisa nih Teman Pro 2, karena beberapa udah ini ya masuk ya di beberapa festival tersebut, Teman Pro 2. Dan aturan ini menawarkan jalur nyata bagi film-film yang ditolak oleh komite pengajuan di negara mereka sendiri, seperti yang pernah terjadi pada film Anatomy of a Fall di tahun 2023 rilisnya yang memenangkan Palme d'Or di Cannes tapi tidak dipilih untuk perwakilan Prancis di Academy Awards. Seperti itu ya. Kalau ngomongin tentang aturan yang berkaitan dengan penggunaan AI, Teman Pro 2 ternyata nggak Oscar aja begitu ya, atau Academy Awards yang menambah aturan ini. Golden Globes juga, Teman Pro 2 ya, membuat aturan soal AI. Kira-kira seperti apa, sama atau beda? Nanti infonya.

0: yourself and achieve them. Live a healthy life and make every moment count. Rise above the obstacles and focus on the positive. Tetapkan tujuan, tantang dirimu, dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat, dan hitunglah setiap waktu yang kamu miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan, dan fokus pada yang positif. Robert H. Goddard.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, setelah Oscar, kini penyelenggara ajang Golden Globe sudah menetapkan sejumlah aturan baru terkait penggunaan kecerdasan buatan AI yang akan berlaku untuk gelaran Golden Globe Awards pada 2027. Komite Kelayakan Golden Globe menyatakan bahwa penggunaan AI termasuk AI generatif tidak secara otomatis mendiskualifikasi sebuah karya untuk dipertimbangkan selama arahan kreatif manusia, penilaian artistik, dan kepengarangan tetap menjadi unsur utama sepanjang proses produksi. Jadi semua karya yang diajukan akan dievaluasi berdasarkan sejauh mana arahan kreatif, pengambilan keputusan artistik, dan pelaksanaan ini berasal dari individu yang tercantum dalam kredit, begitu ya. AI dan teknologi serupa dapat digunakan sebagai bagian dari proses produksi, tetapi tidak boleh menggantikan kontribusi kreatif utama dari talenta manusia. Dalam setiap penggunaan AI, Komite Kelayakan Golden Globes akan meninjau proses pengajuan dan penentuan kelayakan, serta dapat meminta informasi atau materi tambahan untuk menilai peran AI dalam penciptaan karya tersebut. Kegagalan memberikan informasi yang diminta tepat waktu juga bisa mengakibatkan karya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dari berbagai peraturan baru teman Pro 2 ya, seperti yang dikutip dari Ferrari, beberapa aspek di antaranya adalah untuk kategori acting, kategori non-performance atau teknis podcast, dan kategori film non-English serta film independent. Teman Pro 2, seorang aktor begitu ya, dari kategori acting nih ya, dianggap tidak memenuhi syarat apabila penampilannya secara substansi dihasilkan oleh AI atau dibuat oleh AI seperti itu. Jadi penggunaan AI ini hanya diperbolehkan untuk meningkatkan atau mendukung penampilan yang tetap dilakukan oleh manusia dan berada di bawah kendali kreatif performer yang dikreditkan, serta penggunaan tersebut mendapat izin dari performer terkait, begitu ya. Selain itu, pengajuan dan kategori acting tidak boleh mencakup penampilan yang dihasilkan melalui penggunaan tanpa izin atas kemiripan digital, replika suara, atau data biometrik seorang performer, baik performer tersebut mendapatkan kredit ataupun tidak. Sementara teman Pro 2, untuk kategori non-performance ya atau teknik dan podcast, dalam kategori acting juga berlaku. Kategori non-acting dan non-performance yang berkaitan dengan proses kreatif di balik layar ya, seperti penyutradaraan, penulisan naskah, musik, animasi, dan juga editing. Nah, untuk ini teman Pro 2, sementara kalau untuk film non-English dan film independent begitu ya, aturan terkait penggunaan AI ini dirumuskan dan diresmikan oleh Komite Kelayakan Golden Globes yang berbeda dengan aturan terbaru Academy Awards atau Oscar yang lebih ketat melarang kategori penulisan untuk penggunaan AI. Jadi dalam kategori penulisan, Oscar ini secara resmi menetapkan bahwa skenario yang memenuhi syarat haruslah ditulis sepenuhnya oleh manusia, jadi tanpa bantuan AI sedikit pun. Itu yang berbeda dari Oscar. Gitulah teman Pro 2 ya. Jadi karena memang apa ya, AI ini merupakan alat bantu begitu ya, secara instan banget. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan dari penyelenggara teman Pro 2, baik itu Golden Globes maupun Academy Award atau Oscar ya, untuk dalam tanda kutip memberikan penghargaan dan juga penilaian dan penghargaan pada sebuah karya film.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Teman produksi serial komik One Piece akan dikembangkan menjadi serial animasi atau anime baru bertajuk The One Piece. Anime tersebut akan mengadaptasi awal kisah saga East Blue dari manga aslinya. East Blue ya, atau saga East Blue ini merupakan awal mula perkenalan perjalanan Monkey D. Luffy mendapatkan kapal pertamanya atau Going Merry, berlayar dan mengumpulkan kru. Awalnya seperti Zoro dan melawan ancaman lokal sebelum masuk Grand Line. Bersama-sama mereka berlayar melintasi lautan East Blue yang penuh bahaya dan melawan berbagai ancaman sebelum masuk Grand Line. Saga ini juga memperkenalkan beberapa karakter penting dalam cerita One Piece seperti Nami, Usopp, dan Sanji yang nantinya menjadi anggota kru dari si Tepi Jerami, teman pro 2. Dan di akhir saga ini, Luffy dan krunya siap untuk masuk Grand Line, lautan yang penuh misteri dan bahaya yang lebih besar. Wah, ini teman pro 2. Netflix ya, selaku platform yang akan menayangkan anime tersebut, juga merilis poster nih untuk serial itu, teman pro 2, yang menampilkan momen di desa Windmill ya, tempat sang protagonis, teman pro 2, menghabiskan masa kecilnya. Kalau ngomongin tentang musim pertama The One Piece, teman pro 2, nantinya mencakup sekitar 50 bab pertama ya dari manga aslinya yang terdiri dari 7 episode yang dirilis sekaligus dengan total durasi sekitar 300 menit. Seluruh episode dari anime yang diproduksi with studio ini bakal mencakup hingga pertemuan Luffy dengan Sanji, asisten Koki di restoran Terapung Barati ya. Sementara serial animasi terbaru ini dipastikan benar-benar mengadaptasi manga originalnya. Buat kamu yang suka One Piece, nah tungguin aja teman pro 2 ya. Kapan? Masih tahun depan, sabar ya. Karena The One Piece bakal tayang di Netflix teman pro 2 mulai Februari 2027. Oke, itu ya informasi-informasi terbaru dari dunia film teman pro 2 di Jika Malam kali ini. Masih lanjut kebersamaan kita ya, segmen demi segmen, sambil kamu menyiapkan semuanya ya untuk awal pekan yang lebih luar biasa besok. But lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall.

0: these beautiful things that I've got. Hey, bersiapa, siapkan pasangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune, masih lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Wah, beberapa hari ini cerah teman Pro 2 ya. Bagaimana keadaan langit malam kamu? Ya. Maksudnya kalau langitnya cerah enggak mendung teman Pro 2, banyak benda-benda langit begitu ya yang bisa kita nikmati di malam yang gelap. Bintangnya biasanya lebih kelihatan begitu ya. Atau bahkan Milky Way-nya terlihat teman Pro 2. Ini ngomong-ngomong bulannya sudah seberapa ya? Karena iya Kak, iya enggak sih? 3 hari ini kan atau lebih? Kayaknya 3 hari lebih deh teman Pro 2. Cuaca cerah begitu ya. Buat kamu yang suka menatap langit malam, walaupun enggak semua orang sih punya kebiasaan menatap langit dan benar-benar menikmatinya. Cuman bagi sebagian orang, langit itu bukan sekedar pemandangan, tapi sumber ketenangan, inspirasi, bahkan makna hidup. Semacam ada perasaan senang dan tenang yang sulit diungkapkan, tapi begitu nyata dirasakan bagi mereka yang menyukainya. Menariknya teman Pro 2, kebiasaan menatap langit sering mencerminkan kepribadian tertentu. Lantas, seperti apa kepribadian orang yang menyukai langit? Apakah kamu termasuk di antaranya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Produa, kamu termasuk orang yang suka memandangi langit, langit pagi, siang, sore, bahkan malam ya. Kalau dulu aku suka memandang langit malam karena sempat pengen jadi ahli astronomi ya. Jauh dong, gak kesampaian dong, tolong ya. Karena memang semenakjubkan itu sih ya. Langit dengan benda-benda langitnya. Ya, namanya juga anak-anak begitu ya. Ah, teman Pro 2, buat kamu juga yang menyukai langit gitu ya. Ada beberapa ciri-ciri kepribadian yang menyukai langit ya. Ini ada penjelasannya teman Pro 2 ya. Dilansir dari laman Explore Psychology. Jadi ciri-ciri kepribadian orang yang senang dengan langit adalah punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi orang yang suka melihat langit biasanya penuh rasa penasaran teman Pro 2 ya. Mereka sering bertanya tentang banyak hal, mulai dari bentuk awan, warna langit, hingga hal-hal besar seperti alam semesta dan kehidupan. Rasa ingin tahu ini membuat orang-orang yang menyukai langit senang belajar dan mencari jawaban, bahkan untuk hal-hal yang bersifat filosofis. Selain itu, mereka yang menyukai langit juga punya kepribadian imajinatif dan kreatif ya. Jadi langit yang selalu berubah memberi ruang bagi imajinasi teman Pro 2. Orang yang menyukainya cenderung mudah berkhayal dan melihat berbagai bentuk dari awan atau warna langit itu sendiri. Dan dari situ biasanya muncul ya ide-ide kreatif. Gak heran kalau mereka penyuka langit biasanya punya sisi artistik atau cara berpikir yang tidak umum. Kemudian menatap langit juga bisa memberi rasa damai. Orang yang menyukai langit biasanya tahu tuh cara menenangkan diri di tengah kesibukan atau tekanan. Istilahnya mereka mudahlah menemukan ketenangan. Mereka tidak selalu membutuhkan hal rumit untuk merasa bahagia, cukup melihat langit yang luas dan tenang.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka melihat langit ya, langit memang sering menjadi simbol harapan. Karena itu orang yang menyukainya cenderung punya cara pandang yang positif. Saat menghadapi masalah misalnya, mereka yang menyukai melangit lebih suka atau lebih mudah melihat sisi baik dan percaya bahwa akan selalu ada jalan keluar. Jadi selain punya rasa ingin tahu yang tinggi, imajinatif dan kreatif, mudah menemukan ketenangan, penyuka langit adalah orang yang optimistis. Tidak semua orang bisa menikmati hal-hal kecil ya, seperti langit sore atau awan yang bergerak pelan, teman Pro 2. Untuk orang yang menyukai langit, biasanya punya kepekaan terhadap keindahan sederhana. Mereka bisa merasa bahagia tanpa perlu hal besar atau hal mahal ya. Dan itulah sebabnya mereka yang menyukai langit menghargai keindahan sederhana. Langit yang luas sering memberi perspektif bahwa dunia tidak sempit. Orang yang menyukainya cenderung lebih terbuka terhadap ide baru, pengalaman baru dan cara pandang yang berbeda. Mereka juga lebih berani bermimpi besar. Itulah kenapa penyuka langit cenderung berpikiran terbuka dan tidak merasa terbatas.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Produa bagi penyuka langit, ya. Melihat luasnya langit sering membuat seseorang sadar bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari alam semesta. Hal ini membentuk sikap rendah hati. Mereka, penyuka langit, tidak mudah merasa paling hebat karena menyadari masih banyak hal yang lebih besar di luar sana. Selain itu, langit sering menjadi tempat seseorang menggantungkan harapan. Orang yang menyukainya biasanya punya mimpi dan tujuan yang jelas. Saat merasa lelah, mereka bisa kembali termotivasi hanya dengan melihat langit dan mengingat apa yang ingin dicapai. Jadi begitu beragam ya kepribadian orang yang menyukai langit. Mulai dari punya rasa ingin tahu yang tinggi, imajinatif dan kreatif, mudah menemukan ketenangan, optimistis, menghargai keindahan sederhana, berpikir terbuka dan tidak merasa terbatas, rendah hati dan sadar diri, serta punya tekad dan harapan yang kuat. Kamu gimana? Penyuka langit juga? Cocok nggak kepribadian ini dengan kamu?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan rekrutmen nasional penggerak literasi daerah PLD tahun 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tenbekhok.id, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci cara mendaftar penggerak literasi daerah ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke akun Instagram startup pengembang program literasi sekolah nasional @nyalanesia yang berisi informasi tentang pembukaan rekrutmen sosialisator program literasi nasional angkatan ke-8 dengan mengakses laman penggerakliterasi.id.
1: Jackson.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
3: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
2: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
4: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
5: Kenapa, Bang? Wajah Abang kusut benar.
4: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
5: Yang penting Abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
6: Katanya bener loh, bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih mereka udah beli tanahnya.
7: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
2: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
8: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
2: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
8: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
4: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
9: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
10: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
11: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
4: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
8: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
10: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar.

0: Tenangkan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih, cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf, saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju, asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini. Seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu kita saling curiga, kini kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

Bayi yang lahir pada 2026 mulai disebut sebagai generasi Sigma, generasi yang muncul setelah gen Alpha. Istilah ini diambil dari huruf Yunani Sigma yang merepresentasikan perubahan dan kemampuan beradaptasi selaras dengan kondisi dunia yang akan mereka hadapi sejak kecil, mulai dari percepatan teknologi, perubahan sosial, hingga tantangan lingkungan global. Generasi Sigma diperkirakan tumbuh dengan teknologi yang terasa nyaris tidak terlihat karena AI telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Pola belajar akan semakin hibrida dan personal, sementara nilai individualitas dan ekspresi diri menjadi semakin dominan. Mereka juga generasi pertama yang menganggap kecerdasan buatan sebagai hal normal, digunakan untuk belajar, kesehatan, dan aktivitas harian lainnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Mengadopsi kebiasaan sehat menjadi jalan yang bermanfaat menuju pengembangan diri. Dengan tujuan terkait kesehatan mental, ahli neurologi membagikan rekomendasi berbasis kebiasaan yang dapat membantu mendukung kesehatan otak. Ketua dan Direktur Grup Neurologi di Rumah Sakit Yent Heart, Dr. Kunal Bahrani, mencatat banyak kekhawatiran sehari-hari seperti konsentrasi yang buruk, sering lupa, ketidakstabilan emosi dan kelelahan mental terkait erat dengan bagaimana otak didukung setiap hari. Dr. Bahrani membagikan, paparan cahaya alami di pagi hari adalah salah satu cara paling sederhana namun paling efektif untuk mendukung kesehatan otak. Ini membantu menyinkronkan siklus tidur bangun, meningkatkan kewaspadaan di siang hari, dan mendukung kualitas tidur yang lebih baik di malam hari. Dr. Bahrani menekankan bahwa momen singkat yang dihabiskan duduk di dekat jendela atau berjalan-jalan pagi di luar ruangan dapat membuat perbedaan besar. Dalam hal melakukan pekerjaan, Bahrani menyarankan untuk tidak lagi melakukannya secara multitasking, namun berfokus pada satu tugas. Multitasking yang sering dilakukan memberikan beban kognitif yang berat pada otak, mengurangi efisiensi, dan melemahkan rentang perhatian seiring waktu. Untuk menanamkan kebiasaan fokus, Bahrani menyarankan untuk mengatur blok kerja yang terstruktur, berhenti sejenak secara sengaja sebelum memulai tugas, dan meminimalkan gangguan latar belakang. Lakukan juga kebiasaan menulis untuk memberi otak cara mengatur informasi dan mengatur respons emosional. Menulis juga terbukti mengurangi stres dan meningkatkan pengaturan emosi. Sertakan juga gerakan fisik teratur seperti berjalan kaki, yoga, atau peregangan karena mendukung kesehatan otak dan kesejahteraan emosional. Bahrani mengatakan gerakan mendukung kesehatan otak dengan meningkatkan aliran darah dan mendorong pelepasan neurokimia yang terlibat dalam pembelajaran dan memori. Hal lain untuk mendapatkan kesehatan secara keseluruhan yang baik adalah waktu tidur karena memainkan peran penting dalam konsolidasi memori, pemrosesan emosi, dan pemulihan neurologis. Pola tidur yang tidak teratur dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, motivasi rendah, dan peningkatan sensitivitas emosional. Batasi juga paparan digital sebelum tidur untuk membantu otak memulihkan rentang perhatian dan mendukung keseimbangan kognitif. Beri jeda harian untuk mengurangi stres dan mengelola tuntutan emosional dengan lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: the station. Quote of the day. Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

Bekasi, Pro 2. Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya. Besok yang belum tentu menemuinya. Dan hari ini tempat menabung amalan kita.

Sahabat Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Panitia sendiri memilih cabang olahraga lari karena komunitas pelari di wilayah Jakarta sendiri ini sedang menunjukkan tren positif gitu ya. Bahkan kayaknya nggak cuma di Jakarta aja, di Madiun kalau kita lihat nih ya, akhir-akhir ini memang banyak sekali teman-teman yang menggemari olahraga lari. Dan juga di sini diungkapkan oleh Ketua Organizing Committee alumni yaitu Elwin Setia Avieta yang menyebut bahwa agenda hari ini, lari ini itu merupakan konsep pertama bagi mereka. Jadi pihak panitia pun bahkan harus sempat kehabisan stok kostum karena minat pendaftar yang membludak melampaui perkiraan awal tim penyelenggara. Dan persiapan teknis di Jakarta sendiri hanya membutuhkan waktu selama 2 bulan saja teman Pro 2 sebelum pada akhirnya hari pelaksanaan kegiatan pun dilakukan. Dan ditambahkan bahwa koordinasi jadwal pun dengan pihak Putrajaya menjadi tantangan tersendiri akibat adanya perbedaan zona waktu wilayah lari. Jadi tantangannya di situ ya teman Pro 2. Satunya di Indonesia, WIB, satunya di Malaysia, enggak tahu. Pokoknya waktu Malaysia lah ya. Dan peserta pun ini terdiri ada kategori lari 5 km untuk putri yang berhasil meraih posisi podium. Jadi di situ ada peserta yang mengharapkan intensitas partisipasi anggota ini bisa terus ditingkatkan agar suasana lari di tahun depan menjadi lebih ramai lagi. Dan tentu saja penghelatan ini menjadi simbol penguatan jalinan bilateral melalui kegiatan fisik yang berhubungan dengan alumni Jakarta maupun wilayah Putrajaya. Jadi mungkin kapan-kapan kalau misalnya di Madiun sendiri nih ya, collab dong sama apa gitu, negara mana ataupun wilayah mana gitu kan seru kali ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Aku tarik nafas.
1: Buat kamu teman Pro 2, para pecinta film horor, ini di bioskop banyak banget gitu ya, didominasi oleh film-film horor. Mulai dari film horor Korea, ada juga film horor dalam negeri. Ini kalau nggak salah ada filmnya Joko Anwar ya, Ghost in Cell, itu horor-horor komedi lah ya. Terus ada juga Danur kalau nggak salah jugaan. Jadi buat teman-teman Pro 2, wah kalau pecinta horor seneng banget pastinya ya nonton di bioskop. Termasuk seperti Nabila bilang tadi ya, bahwa film horor Korea yang berjudul Salmokji Whispering Water ini mencatatkan pencapaian besar nih teman Pro 2, terutama di box office Korea Selatan yang sudah berhasil menembus 3 juta penonton. Jadi film horor ini tuh sekarang berpeluang gitu, memang berpeluang menjadi film horor Korea paling laris sepanjang masa. Dan berdasarkan data Korean Film Council, di hari Minggu 10 Mei 2026 kemarin, Salmokji Whispering Water sendiri mencapai angka tersebut hanya dalam waktu kurang dari 33 hari. Dan pencapaian ini didapat sejak tayang perdana pada tanggal 8 April 2026 yang membuat film ini menjadi salah satu film dengan penonton tercepat. Sebelumnya Salmokji Whispering Water juga berhasil melampaui jumlah penonton Gonjiam Haunted Asylum yang mengumpulkan 2,68 juta penonton, dan sekarang film ini menempati posisi kedua sebagai film horor Korea dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Saat ini rekor tertinggi masih dipegang oleh A Tale of Two Sisters dengan total 3,14 juta penonton selama masa penayangannya. Dan dengan tren penonton yang terus meningkat, tentu saja Salmokji Whispering Water berpotensi memecahkan rekor tersebut. Adapun film ini, misalnya buat kamu yang penasaran nih ya teman Pro 2, ngangkat kisah apa sih? Nah, ini nih. Jadi kisah ini tuh diangkat katanya sih dari kisah nyatanya sana gitu ya. Ada sebuah semacam waduk kalau Nabila bilang ya, bisa bilang. Jadi kisah ini mengangkat tim produksi film yang kembali ke sebuah waduk bernama Salmokji untuk mengambil ulang sebuah peta jalan. Nah, setelah sebelumnya sosok misterius tertangkap kamera di dalam rekaman pertama mereka, tapi di lokasi tersebut tim produksi ini mengalami gangguan-gangguan aneh, kejadian-kejadian aneh juga yang tidak pernah masuk di akal gitu ya. Dan mereka justru menghadapi keberadaan mengerikan yang bersembunyi di kedalaman air gelap. Nah, untuk Salmokji Whispering Water sendiri disutradarai sekaligus ditulis oleh Lee Sang Min dan diproduksi oleh Showbox, di mana film ini dibintangi oleh Kim Ye Yoon, Lee Jung Won, Kim Jun Han, Kim Yong Sung, Oh Do Min, Yoo Jae Chan, dan juga Jang Dang Ah. Nah, bagi kamu yang penasaran nih teman produser, bagaimana kisah ketegangan dari Salmokji Whispering Water ini, bisa banget kamu tonton di bioskop dan masih tayang hingga saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan.